Fully under the party, alhamdulillah. Tukang batuk tiga, insya Allah. Binadam wala pangka, syaitan yang mapanggulah.

Cause I found love, I'm a guano bulina. And I love you, my champion winner. Yeah. Namanya. Yeah, na kula ba. Namanya. Yeah, na kula ba. Namanya. Namanya. Hey.